Ande wadikanwe wazita zako noleje ajeve bansi pano mnamuwe kudeka kukunga iwe unamale. Maleo inadeka ungati unaupenyo. Kana kuti kudeka pansipana apa kudeka pache nkunga iwe una upenyu. Upenyu inadeka ungati iwe unamale. Ndepo jali izi ndakuti zvinhu izvo izvi zvifambe pabudzipene. Pareke taikoneka chinango chisale masuri chinango chipinde kumberi nkabe. Ngazvigare zvense zviri pakati na pakati kuita kuti zvikufambirira njira kwayo. Tichinangona apa dekanwe tinazo nyimbo za kupirikizana imwe kuti tiendeke svika paizo nguva zishanu pino kumatatu nguva yezvidziviso. Dadi kwendawo kiesimula ndi chenjera uyo. Alikuya mutambwe kuna imwe jali ishumu tipira muli mbrangeti ndiko tine kwa liecha kunzaku uku nyamunzi nsiku ya sondo wala upadza padza zinguo ndiyo yetu nguwa ino ii kutizidhoneke zichioma nguwezo izo mkwana kubasa

Ande, ande, ande wali kanuwe, apvipa na wena alikufunga izwezi kwenda kugereja, wena jibvinghabe, kurangaku wali kuronze ote nyamunsiuno nenda kia mwira gubi, nyamunsiuno nenda kia mubareli ipi, nyamunsiuno nenda kia mwira mbuto ipi, zwensezi izi, ande kafungirike nkache kache mwira maoe, kafungirike nkache kache, ime muli kufunga izwezi kuti nyamunsiuno ote nende ndichimbize ushika kugereja, nende kia kumbira soli kuna iye mulungu, wena jibvinghabe, nyamunsiuno ndichimbize ushika mubana kanungu pamaningi na shikira wanu wanyo yangu, wadikudekerha ndofika masule sule ndepo izvi da kuti ndikwaniseo kuchimbiza nyamusiuno ndende kia uchapa halwa ndende kia pangizira kuti ine ndina uchapa na kuti pana anhu anakaita obecherana kuita obecherana kuti bambu munamwa imwe ande munapeza makaradi manga kuti munapeza magaradi mangasi pansiku mwana mangati munamwa bve nkabe maire maire ndiye mkhere mwana ine kapeza mashanu mashanu letu abve ande uya bve nkabe napeza wene galafa libodzi basi friends izvi munamwa wena ngakuita obecherana kuti apo tichaona nyamusiuno kuti mbani achachimbiza kuledzera uya bve ina hani chimbizi te kuledzera muna ndoona basi muna mali imwe muna nimwisa imwe ande muna mwewe nkache kache karamirke kufa nkugona muna mwewe emani nirjele tunya munsi uno ndiyo nyimbo kwa mtambo iye kwa mbwana

Ensa kunyankara wadikanu ensa kunyankara isi kuyemba kulikuita ye dasta na makwa achipi ukaita kupolasa njinga iwe makata na makata yuli kwenda basi kuchova maona ichiponja na kuponja nkulanga kutine kuponja ku mizimu ilikulambiza iwa bvinkabe mane ndi kolali ndiende basi kumbeliko venango pali ni mutanda letu kwa apie ndi solodali ndiende basi kumbeliko zwensezi za muna mwawe mizimu inanga yaona kuti kumbeliku uku bamboyu uyu anadzawala ushiru uyu mfunga nkulambiza iku uku wa muna mwawe imu na bvinkabe mane ndiende kumbeliko lepo upenyu wadikanue house riri hitai wakuru kusita nyamunsi uyu iwe chepvene ngana iya na motika yache vino shwadi motika yache dabalika vino shwadi motika yache iwe unashua iwe ni motika yoi inango ni makoba aya inango ni matengu aya seka shwako iwe nazari oye hehehe uyu wabili kusirira motika nangusi nsi motika ii ndi koba ili deka una fidziwa shwako iwe kurangako iwe wakuti hauna motika ulimushe ungaenda kialala unabatikansie urota kurota uli kuchaka likicho shwako chamushe pana kuti wenei uya na motika uyu angaenda mumbamo kuenda kialala usiku wadidoka habatikitanansie ananga alikutongwa kodi iwe male nyamuswa isu nisatini kani.

kwe. Nkabe sekulu ndeleke niwa ine, mwaona adzakumbira wakashuinga, itembane ndazamukulira wakashuinga, nae mwaona, rentsezwe nchanyi na ute nsiache male ii, nsiache, mutike na naimwe ii angapasa bolea munhu, amukumbira bolea, bambo ndipe niwa bolea ine, ave, pita tenti, ulikwenda kupi, ha, ndikwenda yutembano uko, kumalera, ha, pita tenti bambo, naona, ha, ndazakula motika ine, ndazakula motika, hey, nkabe, nkazane tofama na minyendo. Bambo njano motika imwe ii walipo wena da yemera uku mukuisa bolea makumbira imwe kumbago da kuisa bolea nyamunsine ande kazi nchi adishuka kumbago maona kwa didoka langa tibvi motika nyamunsa kuisa wanu umu wakuisa iwe ui takupa watendizi wana wani maona wakumbira iwe da kuisa wamunu nyamunsi unu hadi kubonina nazo izi hadi kushupuka nazo izi na kuti nsiache motika ii, walipo wada yemera kumbaku uku, nsiache motika ii. Ndepo kukamba kuna anga muna mwaoe, kuna kawati mkatomio mafunga kuona kuti, wanda kuitashu ini mangwana, handiza shupkinashu tai izi, handiza pezi kupula zinza ini, na kuti ini wakuti anata motika yo iyo, wakuti china piku kamba, hauchidzile zako iwe, samushe zo iyo, na kuti unende kia lara, batikana nsie, urotao, kurotao, uli kuralama upenyu wakuti iwe udapiona iye mulungu. Mwaona kwa eche jali izi, wabesera, kwa endo wakuta iwe, wakumbirika penu ni kasusu penzi na mkoma, penu ni mzukura kumbirao, sekuru ndu kumbirao kasusu penzi ini, wambudisao iwe wampao, na mwe wako udachina wense, hapana tayo nga fungezi kutipenango male ii nchapikuti bambu kutai hapa nayo. Mwaona hapo izo male za kutipenango pale muna vine, bosingana, wene uyo mukumbireni basi kasimkwenda, kutini mkoma imwe nipeniwa kasimkwenda, unamuona, manichakupasa, bakema padoku, mangwana, uya mangwana, vrensezi nchanyi, anangali kwe meranguwa kuti padidoka, hende kia kumbira, kuna iye wadamu upayo, mhanduwe ndau yao ini, ndireke niwa ini, alipa di kumbira wakasusupensi, hapo, kabe, shuna kaitika ande, ndireke niwa, malezi nchanu izi, malezi izi, ini kulira mbili basi kunu uku, maona, pese penepo, budiste kasimkwenda, tako huku alikulinga kuti upindeze mangwana na zvona siyako male ii tiusenzera mahala pano wamuna mwawe samushe imwe kuti penango pale mulshe chakarumayano muchemera ntsimba ya iye baba muemere ntsimba ya iye mulungu ninga nyimbo iri kuya mutambwe ii ichebve yemera nguwa adi krisi masocha uyu achiriperekeza kia shika pa iso zinomwe muzikusabika na tepa seto

Ashida nyangara wadekanwe nswa kunyangara izi kukazondana pa ubale kukete na bivu pa ubale nswa kunyangara kubuda kuna projeto malangiso dekanwe ndadi kwenda kiasi mula ine kuna Domingas Antonio Julio kana otimisi minginya zina la royembi nyimbo ichivi ubale ndi ubale mna mwoye mwense izi mda buda munhenga mangumu umu ndepo ndingwe wana wangu kodzanani

chokwadika kwenge kurukimba kwenge kuchezwa ngemwimbi uyo nekambo kange karumepo kambo kanote mosaro dzevana vachiri vadiki vana vanofanira kunge chienda kuchikoro ngechodzidza mushure mekudzidza ozwanawo basa ndo paanofanira kuti ange achiroorwa kana kuroora ngekuti havasati vane pfungwa dzekuchengetedza mhuri havasati vane pfungwa dzekuti vangochigonawo kuona zvemisha ndosaka siyai vana vangochienda kuchikoro kuchikoro ndo kune ramangwana remwana wese kuchikoro ndo kunobatsira ndosaka vana vanofanira kuti ange achioenda kuchikoro kuti ange achienda kodzidza mushure mekudzidza ndo pamunozogona kuona kuti waane zera rekuti ange achiroorwa kana kuroora asi dzimwe nguva zvinoitika ngezvekuti vabereki ava tinovapa mhosva hongu vamwe vanomhanya kuroresa vana vavo munongozwa kuti ndaakuda dzemusana ndaakuda mari yangu ndaakuda zvinhu zvakawanda vamwe vanotoendawo kutokwereta kutomwira nipa imi komwa nipa ngekuti ndine mukunda wangu kumbeyo kumba kune mukunda ndosaka ndipei nipa zvanetsa mozotora mukunda wangu imi zvinhu zvisina kunaka izvozvo asi dzimwe nguva zvinoita ngezvekuti baba anonge atori nepfungwa dzekuti mukunda wangu fanira kunge chidzidza kuti mangwana azovawo mukoti mangwana azovawo ticha mangwana azotsvagawo zvekuita muupenyu azovawo neramangwana rakanaka asi dai kana ichingoita izvozvo dzimwe nguva basa ravanoshanda baba avai basa rekutoda tinge chiona mari anonetseka dzimwe nguva kutofambawo nechovha kurutakura zvinhu zveanhuti aiwa ndikatakura nhasi uno ndikaona kamari ndoendawo kuupa mukunda wangu kuti ange chigonawo kufambira mberi mabasa ezvedzidzo kuti ange chigonawo kuwanawo mari yekutenga sipo mari yekutenga mabhiro nemari yekutenga zvese zvinoriwa basa ezvedzidzo asi ichingonetseka hawo asi zvinhu zvichingouya paumba amwe ichingoita izvozvo asi anozozwa kuti mukunda nhasi haana kuuya paumba wazoendepizve kwaakutanga otsvaga mukunda wataa mumba memunhu watotsvaga murume wataa ikoko radambudziko paumba mozozwa kuti akutouya tauya zomutaurirai kuti mukunda wanitsvagirai kumbeyo ai handizvo zviri mupfungwa dzangu izvekuti mukunda wangu wandiri kunetsekera kuti azova munhu akanaka wamangwana azova neramangwana rakanaka handizvo ndaifunga kuti maizouya pano kuti tsvagirai mukunda wangu kumbayo anozozviita sei iye nawatayo wataakumba kemurume mhuri dzemurume ndodzaakuuya kuti tsvagirai kumbayo izvinova zvinhu zvisina kunaka izvozvo ndosaka dzimwe nguva tinongopa mhosva kuvabereki asi dzimwe nguva vabereki havana mhosva asi kutori nevaberekiwo zvakare handataura ano kuti anotoende koomwira nipa kuti ndine mukunda wangu kumbayo izvozvo hazvina kunaka asi chakanaka ngechekuti tinofanirwa kuurayira vana ava kuti ange chiwanira mangwana rakanaka vana ava vange chidzidza zvakanaka kuti azowanira mangwana rakanaka ramangwana rakanaka rinobva kuchikoro ndosaka vana ava vanofanira kunge chienda kodzidza kuitira kuti ange chiwanira mangwana rakanaka regai ndisimudze kambo aka kana wakabowo kakaredzwa ndi Fernando Vontade zvikanzi kurodza vana kazhinji vabereki vanozoona kuti zvinhu zvaapakaoma aiwa iye nawatotiza paumba ndodini ndipei dzangu dzemusana inonga itire imwe mhosva

0: Moon Hereka Hereka kana kuti replay ya Radio Mosambiki. Mukonde ranga tipe kukonesa kwa ita Jose achizenda kiapira ndi hembe ya chingazi aenda kiapira kuna takunya
1: iyo chitatu kume chitatu ndiye wasochoma bora rimirimero
0: ndi hembe chikume chitatu
1: gumiro chitatu kume chitatu ndiye wachoma
0: tichiranga musampira na Bimingo
1: Domingo
0: Mingo ndiye aenda kiagoresa ndi bora la chiwiri mukati mwa mtambo uyu la Mingo wakuti ndiye aenda kia golesa asijali munguwe kuti mapindi akapinda kauti yali kupinda makumi manai na mairi papinda bora iro iri mukati manguwa zino izi tichiranga jali izi akademia football ya mchimoyo mabora masere libodzi kuna Prince Sound Ricardo tichiranga pano apa bora iri lakuti Ricardo Bracunza etera zenda kia koneska era da kuti oneke ndi chitusa na manza mukati ngo zino izi munguwa yakuti yali kusara ndi mapindi mairi mairi basi kuti mtambo uyu oneke iwo uchipera lijali izi kulanga ku bora lina pensa delegado hemba chikumi na chitan hata pira shabasa wadunga pensa delegado pira kuna hemba chikumi chibodzi obuda nalo pale kuna wadoko mheka nhereka wataka utapirane waita kapira kuna hemba chipemba ngana kuna mushe azera kabe lili kwenda kuna wane hembe ya chima ku mairi na chino mweza iyashi izaiya zatuka ukana apiri kuna wane aenda kia mtisama ndui mangamanga kwa waliko huko ndi wadungu la akademia akademia kwa ngako wata ndiyo hembe chitatu hembe chitatu pia kuna ndi steni steni na pinkabe hema ndipireo kuna wane lili kuenda kuna hembe ya chikume chitatu selemane selemane na vio hema lili kuna hembe ya chinai faltimiro aenda kandera wakumbiri kuna wane hembe ya chikume chitatu lili kuenda ngozi kuru lili kuenda kia chubama lili kuenda kia chubama la chubama la chubama.

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure ako anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoko ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usikuri wese nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira mujararira.
0: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute inonirira ngezveutongo munyika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Usiku wakanaka kumurimese vapurikiri vanodika varadhio Mosambique tinoti tauya nemasokongo ndimi iyo chindaongo ari kuverengwa ndini Paulo Bosane. Karakajanye kuti ndau yobasa inorerwa zvinyamazana ngo iri kuti kupiswa kumuriro pamwepo nokuitsva kwegoridhe nemabasa okurima. Ngo akabara kuvhurungujika kwechoro mazana marongomuna makumi mapfumbamwe. Omhlobo ntsvakadi wemichero pamwepo nezvinyamazana kuitira kuti ntsvakadi zvisaoneka zvichipona zvakanaka kundau yenyika. Zivani kuti mutengo umwewo ndiona mutengo wokuti kuna zvese chioro nemazana marongomuna nezvitatu ngo zviri kudavira kuno zvinyamazana kuzoti mazana marongomuna nemakumi marongomuna nezvinomwe michero ngo zviya zviri kuoneka kuti zvakavhurungujika maningi uye zvaibesa mukati mokupona kundau iyo. Tikavhurekata ntsvakadi ngo michero nozvimweni zvakasiyana siyana ngo zviri kuvhungujika maningi ngo ndava yekutambudzika kwokutama kupona zvakanaka kwozvibinga mupeni zvietavhurekata ndizvo. Inga kubuya kamambo wondainarekwa zvinyamazana yechimanimani valeoneli masikani. Ngo vanoti kuchichechiche kwokuonja rinoti basa guwani rinotambudza mukati mezvese zve ngokudaro kuri kuizwa mabasa makuwani kuitira kupedza kunondava ijomu.

gumi nemwe misiswa mishano tambopinda mukati mungu mwakuitira kuti tibungai jana nevapurukiri vanodeka voradio musambiki ngozvo zvinoita vapurukiri tiri mukati mungoma ndakuenda kutira andiro ndakubva kuna dhima yakasenga ndione kuti ndinomuwana dhima yakasenga nengoma yake andiroda ngokuti panapa pane zvese nzvakadi tina zvese kuitira kuti vapurukiri vadakare ngokuti vakaisanangura kuti ishandire mukomboni kana kuti komboni yeradio musambiki mukati mudhorobha rechimoyo.